An dasar fad agus bolabos tiltin chin ag Tommy Emmanuel. For sa gitar mar runtanis nur vi sa chere blean agoish. Sa sa fosgachas agus sa neim leana le kush na tri skoor. Bien maskan all in go genre kioleg sa la kush san o Tommy ach teisht muide in chin. Le shein agus le kioleren il armonach na hastrala agus classical gas an tanem eto eish an besishin.

agus blahain vacana. Orani inta fosta e blahain vacana marazoldiv. Holomaj yed on blugaska tempest an grupa tempest. Les na pisi kjol de Killarney Boys of Pleasure agus de Spike Island Lassies. Rafi se kjol is kuige muan. La kjolteri is kuige olu. La tusachor la klar as konde wumangal majin inu. De Saharan an Kuikula da Vivan Fover agus shiv igeiste la cas cairnín. Mis mín lava jangwalein, korigi skarche vare yevik eiji. Nod de shak de caharan li a kuigi tri hina doa cahar a cahar, shinan avarin chaga hachuul, no ma tatu geiste da achi biela ar fod na shé kondai fiat. Nod de hak de hina hakt, a shé shé a kuigi kuig a tri agus yotu an Maria kenna. Ma tatasi geiste sna shé kondai, no fiu, Hal assassin an olabin na savratin vug, hegla skarcha chor ar a nodja hocht a nodja nodj, a chri shocht a kahara kahara hi na do, hegla chakra at whatsapp a yolo is jahagin, hog hocht nihe, hog nodj a hocht a shocht, nodja chri a do, a quig a quig, a quig a quig, matatu gestat and snashe kondai, agus konye checks hocht a horogin, hocht a kahara na yi hocht a hocht, a cor or n a g igtus na chaktrakta shan matatu geistats na shekondai fihit agus konye checks taktrakta horogun kuigihin a kuigi kuigi tri a never la husa jawanjas tamaj la fal ar facebook tamaj la fal ar instagram agus tamaj la fal ar an sholu revfosht kas kernin ag rte punk ie nash taga guash agun la bronu anew Be birch wuchar agin revieru achwar, an chedchion no an gra guash. Pakashte galante ferini dohaj RTE radio na giltakta agus yed alig kore ischa a malabag tot dohaj a radio agus re la sholu a ma ag an wuchar. Bin arhubag ar an veig a vin sa wala a han shaktin a has fiu da la walar. Mis min latsa an pakashte shawanch, Nielo gada chaktrakt banakt na yiritas ta hina libi ik yolo is jahagin adur shoh agus jay momuchi gijin hi nyeg agus be da anyam sahatta. Few manabalom amajin wai ra lenye in shoh ar gas kernin. A hanyu tan dara duash labronu agin. Ta pera tekaj agin don drama We Have Him Back. A shkriv Brian Maksavnya as kondi we o agus awal bunch mór ag hén la condai gwinangal an seo, la cantar na gailtach dalar agus cantar vi dór. Ben drama sin a léru an Auraclan an Grianan an Nitcher Canin ag a hocht a chlog a nocht. Drama fi was an stalkar a ocrish Frank Stag yta a gisht, a caliu a nédo bé ar stalk ocrish ar fa la la agus tri scór. Shaska sa dó la ar stalk ocrish an lí jeg shakbu sa sé. A sé dan grúpa ashtari shanachi arish as kondi wi o a bese léru an drama seo an awerklan an grianan a litra canan yanocht agus mara luema ta pere tekic la bronu a gynir a chlaar anew. Bi pere tekic ag bar skilt an e agus horgulior a gif samantu agus niro o gyn ag buachar a wain in e minna wurtu la la warhu ne ta jish ala agud anew. Sholish ja an fokal drama chugin an seo ar chas cairnín ar na móna teangwala agus bé de anim sa hata. Maidin waidif agus a mórarafu.

0: go crane is there had it says on agus at sicholin it in the forni dish what one le ein omar go a bullet place get it gone come or fadle skill to see a drone of dossier there she prab a hall in the team line and there's on the clipper tall in the team line agus gergale she said it's literature ta aimon macconnerty aimon macconnerty tarni got all and did agus on rator carol o'collan gal tras agus at trut policier a macha go wohli o'collan agus Daró Davron, fan fyrir eirin búlis eir hógjál, búlis eir kámar fad, sís a gúnin sá, gyr a pólo kérin ifa kamach, títi mach anna lak, grúti rása sin, eg kumann hama sí lorkan, agus nýsta parkin sá, le kító darvan, stecha sá, chafadile, ono nývín, núna sá rís, chafadile nir ár, krokur o nývín, sír aga gulbara, ein o marachu, a ta gacha bantik a dunna mach a gen o marachu, ta shantza chúla sá, ag mokalion, sér gala stecha drón chúl, mark makilas, bukala stech, a shantza chúla gá, ta Take a himple in the second day, agus Carol O'Cullan, a gun a stack of chin, agus a truth pulls here, go verk, back your last book, a kedavian, or Marco in a cool body, come on, how much iller can, Wiltshire, Council of Macadona, for McCullan, the Rashi, aha, and then if she fought a mark, back your last book, Cacador, Honic Pertsur, he bled, agus Tarnu Gatala, Marshall is pulls here at all in the shop. Go, McCullan, Takartabui, Pokisos, I go no navy. Agus ono ni vin harik stechert sin er agus a rinjum fel the chin er verk wakil las but kadura shame so brother han fin gul fekum ud lin kadi yunna sha fekum ud kadi yunna sha rinjum Jason O'Flynn to gid la ni rain is ulish agus wulsha or chorish ag a cool hagi in yis la shame so brother han bolin shag a hardy bolin shag a creeny agus bolin shag stech harit sas on the agus fagin shin inish go wul Coffee in the foreign Irish in the Kujig, Lenoja Shajig, Agassa, Genumat Fantanitra, Estadi Fierce Gognom, Will McCullion, and Ancool all, Suclifisha, well, Feckham with Lin Tasha, Tacliffe, Tacafeki, and Nilan, Doubtfully Scorny, Interfeki, and Own Doyd and Gudisha, On Tron on the Shantan Stitter of Prabbo, Nunsen all Irish, where one Ella, Atafel, Tintan Chin, Colomo Quinigan, Imrilar Park, McCullion, Agassa, Tabulisirelle, Stechacha. Eg bochli wo kallon dirachti hier go lar na parke agus fekim dinne go imrori wo kallon tivitra er tivline agus she dirmo ni he she Jack O'Callum gargavik mo Jack O'Callum said about if you think cool a tivit a tivline tra ta bulli sira shemos o brolachan vi sha wa da ma khon gul ta shi baltishtakh ge it's no cool ta shi fatishtin shin eg ono nevin agus ono nevin tikh ta machle shgancha ai prince seri it's ono tivline khafala rona no marcho polon rona no marcho in kancha shtakh vala column of lin gol khankin an khol femri e column of lin no na chari shi it's ono tivline khafatela kito darvan shi Spas och runt sig. Jag ser att jag kallar och tui. Kallar och tui. Stäst och gunnig runt sig kanske. Jag ska komma och ha sig lorkar i tiktar is. Krokar och slattar. Maka och runt sig. Jag var le. Kallum och flinjer is. Runt sig om en kanske nal. Jag har rätt till rag. Om en tjej nymaka. Essa kanske. Jag ska spulja sig och maka vis av det. Jag ska kalla ni henne en kanske. Le lagt tack i att komma och ha sig lorkar. Jag ska spulja sig och jag ska kalla direkt till här. Gå lär på park. Var där med att sig vad maka och gul. Lagt att Jack och kalla. I tv. I det tv-linne. Jag ska fick him Jack O'Callum, a tíochtar stéachat seo, go bucallion, a gana stéachat zrónu dossier, agus nílan dout fwi, gudur Jack O'Callum lúz fwi, fwi nimrti seo, anna lúz ar fad fwi Jack O'Callum, agus beidir gafara, a tíotha cúl áli seo go bucallion, sna nú meddi dere, Seamus O'Brolachan, a bollachan seo gahar, da stéachat zrón chúl, a tíotri, balti gudon na dís, wedi wane ligge, agus ei cura mú, agus ei cura eir fórin. Marsain, Tá gáan amid fiad caitin in seo is stáiti fírsa níl tada bhi bhóid in na fórnia cuban hama sé lorcan hín na cúdéag ma chalion náidu sé déag racham a sós aetsa rís wadu wana le a Jenny
1: Grimila mai gada dara ta me digae wama digas kara ha second a shasta dara na lehen seo agus ta puncha wain fiki agonian sa dara na leh hanik shan ul noran bala Daniel O'Divlan a rada chora nimara ar gae fonti yeg nim na leh ar shea fonti gadi seo saer tu slishan dara na leh janta a nirhant bonche ag adamo brian yo lerna parke shinta shahan shin a draw Daniel O'Divlan a loksha bert Castantali, Hinchar, and Nurlariat, Agus Hikashal, Shikitakar and Trasna, Serskor, Daniel Shahanish, Tajesha Legni, Murinishla, Onamarchin, the kick, Siron Talu, Tashi Shetisha, will she shot the crun? Tash Ser Hikin Shin, Makasawil, Gavin O'Milrini, and Sahidia Hanshin, kick the Lua Refunchi, Pachin, Shinigo, Marchin, the quick Funchi Fetchik, Ashin, and you, Nimura. and Barna Medi Rishtaku, Tamajanishan he or Nimbone, Kerafonti Yig, Nimnale, Quig Fonti, Ma Annan Roddy Morate, Rahi Nimore, Gudi Shea Fonti or Claire, and Nasraike, Egisrahi Tantasi or Nimnale.